0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: 105,5 Star FM, engkaulah harapan, engkaulah kekuatan ya. Hadir dari Grace dengan Cahaya. Baik pendengar terkasih, saya menyempatkan diri untuk yang bergabung di ujung-ujung ya, nanti takutnya tidak terbaca. Ada Ibu Dia Susi Sulistia, shalom Mbak Nina. Puji Tuhan hari ini masih diberi kekuatan, kesehatan, dan nafas hidup yang selalu baru setiap hari. Semuanya itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Salam kasih untuk keluarga Bubi dan Diana di Paiton dan di Bangil, dan semua pendengar Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Kagem Mbak Nina yang bertugas, God bless you.
1: Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku yang kekal, Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu.

Setelah itu 5,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, mendengar terkasih, waktu sudah menunjukkan pukul 7 lewat 24 menit ya. Itu tandanya kita harus mengakhiri Press the Lord program pagi hari ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, dan kami bersyukur Tuhan Allah yang maha baik. Kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih atas anugerah nafas, kehidupan dan kesehatan yang Engkau berikan hari ini ya Bapa. Kami bersyukur buat keluarga, pekerjaan dan setiap karunia baik yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Tuntunlah kami agar selalu taat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan untuk tanah air Indonesia yang indah dan kaya. Terima kasih atas penyertaan-Mu menjaga bangsa ini dalam damai sejahtera. Kami bersyukur atas persatuan di tengah keberagaman suku dan budaya. Berkatilah ya Bapa, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintah. Berikan hikmat dan kejujuran bagi para pemimpin dalam memajukan negeri. Tolonglah setiap usaha pembangunan bangsa agar membawa keadilan sosial. Majukanlah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di seluruh pelosok Indonesia. Jauhkanlah negeri kami dari perpecahan, kebencian, dan segala bencana ya Bapa. Jadikanlah Indonesia terang dan berkat bagi bangsa-bangsa lain di dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pendengar terkasih Corin Valencia, Ibu Diah Susi, Bapak Asian, juga Ibu Ira, Ibu Aci, Bapak Waluyo Adi, Ibu Kartini Raharjo, Om Yudi, Ibu Biltilia Nini, Pak Tony, Om Aliani Chandra, Putri, Opa, anak menantu cucunya, Bapak Setia Budi, juga Ibu Endang Hastuti, Abah Wesel, Ibu Tumiyem Virgo, Ibu Tumiyar Idawati, Ibu Diana, Bapak Paulus Kumala, Ibu Wayati, Furin, Kamil, Ibu Kamila, Bapak Purmanam di Pasuruan Kota. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami segenap kru, seluruh pendengar terkasih yang lainnya, seluruh klien Radio Star FM, Bapak Handoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, kiranya Tuhan, Engkau mengajarkan kami untuk terus mengasihi sesama tanpa melihat perbedaan apapun Tuhan. Biarlah kami boleh meneladani Engkau Tuhan, memiliki kasih tanpa syarat ya Bapa, tanpa melihat perbedaan di antara kami. Biarlah melalui setiap perbuatan kami, setiap tingkah laku kami maupun tutur kata kami ya Bapa, dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap aktivitas Radio Star FM, setiap kegiatan Radio Star FM. Biarlah, oh Tuhan, Radio Star FM Kau pakai untuk menjadi berkat sampai kapanpun. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik pendengar terkasih, saya Nina Kurniawan pamit di Press Delot Program, didukung oleh Yayasan Gloria Yogyakarta, YTPR Batu LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Tetap bersama dengan saya Nina Kurniawan pagi hari ini ya. Tadi kalau kita sudah berdoa bersama Press The Lord Program untuk memulai hari ini ya. Sekarang saya Nina Kurniawan menemani awal aktivitas Anda bersama Morning Classic. Sederetan komposisi-komposisi klasik siap hadir menemani Anda.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Tete beli rokok ya. Satu slot aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Okay. Mereknya terserah nih, Bu.
3: Terserah.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105.

105,5 Star FM menyampaikan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius. Kelembapan udara 67%, kecepatan angin 10 km per jam. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 46 menit waktu Star FM.

0: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
5: Your music is back. Your music is back.
6: 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, warga Star, saya akan menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Amiruddin, selamat pagi, terima kasih kopi dan jempol manisnya ya. Dan juga Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nina, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Bapak Asyen, selamat pagi, hadir dari Situbondo dan menyampaikan cuaca hari ini panas. Lek suhu udara enggak tahu. Oke, enggak punya alat ukur, siap. Sehat selalu buat Mbak Nina. God bless you. Om Yudi, terima kasih bunga mawarnya sambil ngukus makaroni. Oke, siap. Ada yang mesen, yowes mbak, selamat bertugas saja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta, amin. Aku juga mesen loh om, mawar merahnya ini loh, nah mekar kuncup, imut sekali. Baik, menyapa juga Ibu Tumiar Idawati, selamat pagi yang ada di Juanda Medan ya. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik warga Star, tuntas sudah kebersamaan kita di Morning Classic pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.

0: berita hangat terkini Star News.
1: Star News hari ini diawali berita dari Jombang. Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menyiapkan 3 posko kesehatan di kawasan Pondok Pesantren Bahlul Ulum Tambak Beras Jombang. Fasilitas kesehatan ini disiapkan untuk memberikan pelayanan kepada peserta muktamar maupun para penggembira yang hadir dalam agenda besar organisasi NU tersebut. 3 posko kesehatan ini berada di Universitas Wahab Hasbullah, Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, serta MTSN Bahlul Ulum Tambak Beras. Setiap posko dilengkapi dengan tenaga medis berupa dokter dan perawat, ambulans serta ruang perawatan. Selanjutnya dari Sidoarjo, ribuan pekerja rentan kini mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Tercatat 42.210 pekerja rentan telah didaftarkan oleh Pemkab Sidoarjo sebagai peserta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan. Pemkab Sidoarjo membayar seluruh iuran dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2026 dan anggarannya mencapai 4,5 miliar rupiah. Wakil Bupati Sidoarjo Hajah Mimi Idayana menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan penerima manfaat serta secara simbolis di Pendopo Delta Wibowo pada Rabu kemarin. Saya Eva Prasanti untuk Star News hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selamat pagi.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star. Saya Eva Prasanti bertugas ya untuk hari ini, Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Lagu dari Sila Majid, Sinaran, tentunya memberi semangat untuk kita boleh memulai aktivitas bersama dengan Star FM. Dan untuk warga Star yang sudah bersama dengan program ini, sudah merequest, harap bersabar begitu ya. Kami akan mengusahakan untuk bisa menghadirkan lagu-lagu yang Anda inginkan. Dari Sila Majid kita bergeser dan kami sudah persiapkan Faris RM, Barcelona.

105,5 Star FM. Carmilla, sebuah lagu klasik ciptaan tahun 77 karya penyanyi legendaris Indonesia Farid Harja. Lagu ini bercerita tentang kisah cinta imajiner masa muda dengan sang pencipta dengan seorang gadis belia yang sering dianggap sebagai anthem cinta beda usia yang unik serta legendaris dalam belantika musik pop Indonesia. Dan lagu ini punya karakter menjadi salah satu karya terbaik bercorak pop khas dengan lirik puitis dan mudah diingat. Kembali di aransemen juga dengan nuansa modern oleh musisi lain seperti Kadri bersama produsernya Lilo. Ya, kalau berbicara tentang Farid Harja, tentunya warga Star sudah tidak asing begitu ya. Dikenal sebagai musisi nyentrik, awalnya bergaya mirip Elton John, berkacamata unik, lalu berubah ala saudagar Afrika hingga di akhir hayatnya. Baik, untuk hari ini silakan ya buat warga Star yang mau bergabung. Kami punya waktu sampai nanti di jam 11 siang. Dan cara bergabung untuk program Star Memory masih tetap sama. Dan silakan kami tunggu lagu berikutnya yang akan kami hadirkan untuk warga Star. Ada satu lagu dari Charlie Puth dengan One Call Away.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
5: Yeay, ngelunjep deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Pagi, Anton.
8: Pagi, Bella.
7: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
7: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
7: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
7: Gak usah GR ya. Ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
7: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
12: Lah Bapak udah promosiin depotnya belum?
11: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
12: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
11: Iklan di mana?
12: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
11: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
12: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
11: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
12: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
11: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

0: juga Apple Thai Star juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Wih, HP baru nih.
2: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar, kameranya cakep banget nih.
1: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
2: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
1: HP baru udah susah sinyal, jangan-jangan HP ilegal tuh.
2: Hah? Emang ada yang begitu?
1: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
2: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
1: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Dan muncul benjolan, uci-uci,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
4: minyak gosok, cap tunggal.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang dirilis di tahun 1985, single keempat sekaligus single terakhir ya dari album solo Mr. Bad Guy. Ditulis sendiri oleh Freddie Mercury dan diproduksi bersama Reinhold Marx. Menurut buku asisten pribadi Peter Freestone, lagu ini terinspirasi dari dinamika hubungan Freddie Mercury dengan artis asal Australia Barbara Valentine dan sempat menduduki posisi ke-76 di UK Single Chart dan bertahan selama 2 pekan di jajaran Top 100. Makna lagu ini menggambarkan momen-momen terakhir sebelum sebuah perpisahan di mana seseorang meminta kekasihnya untuk mencintainya sepenuh hati seolah-olah hari itu adalah hari terakhir bersama mereka. Love me like there's no tomorrow. Ya warga Star, terima kasih buat yang sudah bersama dengan Star Memory. Selamat mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Patrice yang ada di Perum Jasmine, lagunya tadi sudah hadir ya dari Jamal Mirdad. Selamat pagi juga untuk Shiva yang ada di PDW. Ada Ailia, ungunya sudah muncul ini Ail. Terima kasih juga untuk Bu Sugeng yang ada di Probolinggo, Cak Kencur yang ada di Ndawe, Shirley yang ada di Pandaan, ada Ilyas, Mami, Pak Purmanam yang ada di Pasuruan, juga untuk Bu Nini yang ada di situ Bondo. Apa kabar Ibu? Sehat selalu ya. Terima kasih loh setiap hari masih bergabung dan kirim atensi di program Star Memory. Baik warga Star, untuk hari ini masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Kali ini yang akan kami hadirkan ada satu lagu dari Alfian dengan Sebiduk di Sungai Musi. Untuk Anda semuanya, selamat mendengarkan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjap deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
3: Cocok banget sama tema pesta kita.
4: Setuju.
3: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
8: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
8: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
9: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
7: Oke, sama-sama. Poldanmic,
9: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: siang-siang nyetir motor. Mau kemana Pak Le?
1: Oh ini loh, biasa jemput bulikmu di pasar.
0: Walah, siapa Pak Le? Nepo. Lampu motore kok gak nyala toh?
1: Oh, itu kemarin lampunya putus belum Pak Le ganti.
0: Loh Pak Le iki.
1: Kenapa?
0: Iso-iso kena tilang kok kancaku lho.
1: Oh, so toh.
0: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
1: Iya, ngopo?
0: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai Rp100.000.
1: Weh, walah dalah banyak mentoh denda nih.
0: Lah ya iya.
1: Oh, sing tenane.
0: Duh, kandhani kok mending pakai motorku ae, Pak Lek.
1: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
0: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
1: Ponaku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjami Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month ya untuk kesempatan kali ini. Ya, warga Star, tahun beberapa tahun yang lalu, band Rock Coklat turut memeriahkan upacara penurunan bendera dalam rangka perayaan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025. Tahun kemarin ya. Coklat membuka penampilan mereka dengan membawakan lagu Kebiar-Kebiar karya mendiang Gomblo yang sudah menjadi anthem wajib setiap perayaan kemerdekaan. Mereka kemudian melanjutkan penampilan dengan membawakan lagu Hari Merdeka ciptaan komponis nasional Husein Muhtahar yang juga dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia. Selanjutnya lagu patriotik Tanah Airku karya Ibu Sud juga dibawakan dengan aransemen rock fresh khas Coklat. Baik, tadi ada yang merequest lagu Kebiar-Kebiar versi dari Gombloh, tapi karena Gombloh lagu Kebiar-Kebiar sudah muncul, saya hadirkan versi dari Coklat saja ya. Selamat mendengarkan.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Bu, aku ke warung dulu ya. Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
1: Terserah, pokoknya.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu Isabella yang dinyanyikan oleh band rock asal Malaysia Search, yang merupakan salah satu karya musik yang paling legendaris ya di Asia Tenggara, yang dirilis di tahun 1989. Lagu ini meledak di pasaran dan menjadi jembatan popularitas musik rock Malaysia di Indonesia. Ya, sebenarnya Datu M. Nasir menegaskan bahwa Isabella ini bukanlah sosok nyata, melainkan karakter rekaan untuk menggambarkan konflik percintaan yang rumit. Dan nama Isabella sendiri dipilih karena terdengar puitis dan representasikan sosok wanita asing atau barat begitu ya, yang anggun namun sulit untuk digapai. Ya, kira-kira seperti itu warga Star. Lagu dari Isabella yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Baik warga Star, di kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung. Bu Anis yang ada di Bangil, lagunya tadi sudah kami hadirkan ya, Sebiduk di Sungai Musi, Chico Jericho. Oke, Sila Manjit Sinaran tadi sudah hadir di awal. Bunda Revan, Obi Mesah dengan Kisah Kasih di Sekolah tadi sudah hadir. Ali Husen lagunya tadi sudah. Terima kasih untuk Nana Rebecca, lagunya juga sudah kita dengarkan ya. Bu Yuni yang ada di Tanggulangin, Yana Yulio Selamanya Cinta sudah hadir. Yosa, lagunya sudah saya hadirkan loh ya, Search dengan Isabella. Salamnya buat rekan-rekan PDW 87, semangat selalu. Om Yudi, halo apa kabar? Bams yang ada di Sidoarjo, terima kasih juga untuk Anton yang ada di Wonorejo, Pasuruan. Lagunya ditunggu ya, sudah kami persiapkan untuk bisa kita dengarkan bersama di kesempatan kali ini. Ya warga Star, aktivitas padat sering bikin badan pegal dan capek. Tenang, pijit-pijit aja pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Wilayah Bangil dan sekitarnya bisa ke apotek Riyad Bangil. Wilayah Pasuruan Kota bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, kita akan dengarkan kali ini dari Eric Clapton ya, yang muncul dengan Wonderful Tonight.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Halo? Iya, dengan siapa ini?
9: Begini, Bu. Saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
8: Wah,
9: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya, Bu.
8: Iya mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id. Atau kita ketemu langsung deh mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
10: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
11: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Untuk Anda yang butuh solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dnet kini menghadirkan Dnet Dreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email yang berdedikasi, aman, terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi kami 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya, atau di 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram, like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Kami baru saja hadirkan satu lagu dari Sampai Menutup Mata dari Tanti Yosefa, diinginkan oleh Mbak Sapuro ini ya. Terima kasih sudah bergabung. Tumben ini gabung di Star Memory, lama sekali tidak muncul di program Star Memory ya. Tapi kalau gabung mesti di akhir-akhir. Akhirnya apa? Gak kebagian lagu deh. Baik warga Star, terima kasih buat yang sudah bergabung di Facebook. Selamat bergabung untuk Mas Iki. Lagunya tadi saya hadirkan Carmilla. Amiruddin, terima kasih Bu Ima yang ada di Ngopak. Untuk lagunya saya hadirkan Hati Yang Kau Sakiti. Toto Blendrang, terima kasih. Putri Syantik, Ungu tadi sudah ada yang merequest Kekasih Gelapku ya. Selamat bergabung juga untuk Diva Ananda, Putri Harisma, Om Yudi, lagunya sudah hadir ya. Sutra juga, Wayang Tak Selamanya yang saya hadirkan. Diom, untuk lagunya tadi sudah saya pilih salah satu dari tiga lagu yang Anda inginkan. Aba Waisel, terima kasih. Pak Asyan juga. Paramita Rusadi dengan Cinta tadi juga sudah. Pak John Sableng hari ini hadir saja. Cameng dari kawasan Selampangan, Gianyar, Bali, ikutan gabung Mbak. Oh boleh. Yang sudah like ada Toto Blendrang, Pak John Sableng, Rudy, ada Prio, Presto, Aba Waisel, Bagaskara, Pak Asyan, Om Yudi, Amiruddin. Terima kasih ya untuk like-nya Bu Ima, Mas Iki, Nana Rebecca. Ada juga yang sudah love. Selamat bergabung di program Star Memory. Sehat-sehat untuk kita semuanya. Diam Putri Karisma, Diva Ananda. Terima kasih ya untuk love-nya di pagi hari ini. Kebersamaan kita tinggal 23 menit lagi warga Star. Dan untuk lagu yang akan kami hadirkan, sabar, satu demi satu akan kita dengarkan ya. Baik, kami hadirkan untuk kesempatan kali ini dari All For One dengan I Swear. Sutra dan Putri Syantik juga terima kasih like-nya. Kita dengarkan saja untuk siang hari ini.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil, membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
4: minyak gosok, cap tunggal.
3: Lah kalau sakit perut atau mules,
4: ya minyak gosok, cap tunggal.
3: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star, saya Eva Prasanti pamit ya. Dan sebentar lagi Bang Jono menemani Anda untuk program Stargate. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa di lain waktu. Selamat

0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
1: Bola pikiran, sebuah olahraga yang dimainkan oleh dua orang. Caranya dengan menggerakkan bola ke arah lawan dengan menggunakan gelombang otak. Permainan aneh ini diciptakan oleh perusahaan asal Swedia, yakni Swedish Company Interactive. Pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang berhasil menggerakkan bola ke arah lawan yang lebih rileks dan fokus, dialah yang menang.
0: Sport Bites, Sportainment in Focus.
2: Sport Bites didukung oleh Juka Apel Tahesta, Juka Kesehatan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Lewat salah sebuah nomor yang diciptakan oleh sang mantan suami, yakni Aldi Beragi. Ike Nurjanah, lewat memandangmu menjadi tampilan awal yang bakal menyatukan kembali para pecinta musik dangdut dan Bollywood di program Star Game, Star Joget. Kita ketemu di hari ini, hari yang ke-6 di bulan Agustus 2026. Kita punya peluang waktu 3 kali 60 menit dari 11 sampai dengan 2 siang nanti ya. Ada saya Bang Jono yang bertugas. Dan tentu saja tampilan awal ini bakal segera saya lanjut dengan menghadirkan tampilan-tampilan lainnya. Sebelum mulai merangkum juga nanti nomor-nomor dangdut ataupun Bollywood pilihan dari warga Star. Oke, segera kita sambung saja kehadiran Ike Nurjanah dengan Ice Trisnawati dalam Du Angkang.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Iya, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
9: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
8: Ah, yang benar.
9: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
8: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
9: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
8: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
9: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
8: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
9: Waduh, tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
10: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
2: 105,5 Stereo.

5,5 Star FM. Tampilan ketiga saya munculkan sebuah nomor yang saya rasa juga sudah begitu lekat di hati para pecinta musik dangdut. Tampilan dari Cici Farmida yang bertajuk Wulan Merindu. Nomor pembuka yang ketiga yang sudah geser kita sampai di menit yang ke-22 dari 11 siang waktu Star FM. Nomor ini jadi salah satu karya yang bisa dibilang paling sukses ya dari Cici Farmida, sekaligus juga ikonik terutama di era 90-an silam. Lagunya ini nuansanya syahdu, melambungkan nama Cici Farmida di kancah musik dangdut Indonesia ketika itu, juga melekat kuat sebagai salah satu mahakarya dangdut klasik yang terus dikenang sampai dengan saat sekarang. Oke, warga Star yang punya nomor dangdut pilihan, silahkan dimanfaatkan waktu kebersamaan kita sampai dengan 2 siang nanti dengan berkirim WA di 0818310755. Saya juga perlu ingatkan, mengingat semakin hari di program Stargate ini semakin banyak yang requestnya itu lagu Bollywood begitu ya. Padahal ingat, program Stargate ini program dangdut, bukan program Bollywood. Jadi secara presentasi kemunculan lagu-lagu Bollywood itu ada batasannya. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh warga Star. Jadi kalau yang request banyak pun jatah tampilnya itu terbatas begitu ya. Jadi akan lebih banyak lagu-lagu dangdut lokal yang ditampilkan. Jadi bisa dipertimbangkan request yang diajukan begitu ya. Karena begitu lagu Bollywoodnya terpenuhi, yang masuk berikutnya mohon maaf tidak akan terputar. Oke, saya langsung saja cek yang ada di, oh ya, akses gabung lainnya selain WA adalah di Facebook ya, seperti biasa. Facebook kami bisa dicek terlebih dahulu postingannya. Setelah Anda temukan, Anda bisa manfaatkan untuk sarana gabung dengan tulis di kolom komentar seperti yang dilakukan oleh Toto Blendrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari kawasan Suramadu. Menantikan semua nomor lama juga dari Akadir bersama Ida Laila, pengantin baru. Bisa Pak Mbak Reni, kemudian Mbak Ani, Mas Hadi Despanser, kemudian Mas Anwar Eko, Mas Franky, Bapak John Sableng, Marcel Furniture, juga Bapak Purmanam dan Wak Riti. Beberapa pesan singkat via WA juga sudah dihadirkan, di antaranya datang dari Ailia begitu ya, di kawasan Sidoarjo, yang menantikan satu nomor Bollywood. Ada juga Davina yang ada di kawasan Pondok Mutiara, demikian halnya inginkan satu nomor Bollywood. Buat disimak semua teman, semangat gitu ya. Selanjutnya ada Mama Lana yang menantikan tampilan dari PMR Malam Jumat Kliwon. Disapa semua teman para pecinta program Stargate, semangat kerjanya. Sekalian juga saya ketemu dengan Bapak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan Kota, yang siang hari ini memilih Marakarma dengan Cinta Air Mata. Bapak Purmanam menghadirkan nomor ini bersama rekan-rekan PDW semuanya saja. Salam juga untuk para warga Star begitu ya. Selamat beraktivitas, semoga senantiasa sehat selalu. Baik, ini dulu yang bakal saya persiapkan. Kita langsung beranjak dari Cici Farmida ke Akadir bersama Ida Laila dalam Pengantin Baru.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Panda.
1: Aigo,
2: sok Korea. Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak enggak bisa dipakai.
1: Kok enggak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
2: Belinya di mana? Di toko resmi enggak? Enggak sih. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi, yeah. Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
1: Tapi HP Mbak kan second.
2: Ya seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal. Kalau enggak ya kayak gini, udah gak bisa dipakai, sinyalnya gak nangkep. Terus kalau rusak, gak bisa digaransi.
1: Ya maaf, soalnya barangnya kan murah. HP yang jual lagi diskon, ya aku belilah.
2: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
1: Loh,
2: pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru, yang resmi.
1: Terus duitnya gimana?
2: Ya uangmu lah.
1: Mbak, Mbak, habis tabunganku, Mbak.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke Pak, tapi kenapa? Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: 105,5 Star FM.
7: Star Joget.
8: Sedikit nyentrik kasar.

Terfam dari soundtrack film Rabeni Banadi Jodi sudah selepas gitu ya, sebuah tampilan atau sebuah nomor yang diingini hadirnya oleh Aidia tadi yang ada di kawasan Sidoarjo gitu ya. Baik, saya balik lagi ke Facebook karena sudah ada beberapa komentar lainnya selain Toto Blendrang. Kini sudah ada Abah Waisal Samplangan yang ada di kawasan Gianyar Bali yang sudah menyatu tanpa request. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang diucap untuk semuanya. Dari Gianyar Bali, saya ketemu dengan Robert Armatu yang menantikan bekas pacarnya Imam S. Arifin. Oke, dipersiapkan. Balik lagi ke WA. Ini giliran saya ketemu dengan Link Reader yang ada di kawasan Terowong Grati gitu ya. Ini ditulisnya di sini requestnya lagu India, nggak disebut judul dan film atau apa gitu ya. Pokoknya ikut menikmati deretan lagu Bollywood yang bakal tampil. Siap. Disapa semua warga Star, salam kenal gitu ya. Dari Link Reader, benar namanya Link Reader gitu ya. Buat yang tugas terima kasih, thanks balik juga untuk Anda. Sambung lagi ke Sidoarjo kali ini, ketemu dengan Linda. Assalamualaikum, waalaikumsalam, di Stargate Asoy. Ini minta lagu Bollywood juga, dari film Rise gitu ya. Sapanya untuk Bang Tohir, kemudian Dao, Seriduan, Bang Tayo, Kevin, Bapak Suwadi, Dewi, Davina, Widi, Yukya, Yukning, juga untuk prinsesnya FD dan seluruh teman FD. Yuk goyang asoy. Selanjutnya saya ketemu dengan Mama Arum yang ada di kawasan Probolinggo, yang siang hari ini rupanya lagi menunggu hadirnya Yunita Ababil dalam Terguncang. Disapa Bu Ani, kemudian Bu Anis, Bu Ira, Bu Sandra, Bu Ima, Bu Lili, Mas Frankie, Bapak Pormanam, ada juga Cak Kencur, dan semuanya aja semoga berbahagia. Terima kasih Mama Arum. Dan selanjutnya pun saya sudah siap untuk segera menghadirkan tampilan berikutnya. Ada Mara Karma dalam Cinta Air Mata, pilihan dari Bapak Pormanam.

0: dan pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Mega Disc, where music matters.
2: Siang-siang nyetar motor, mau kemana Pak Lek?
3: Oh ini loh, biasa jemput bulimu di pasar.
2: Walah, siapa Pak Lek? Lampu motornya kok gak nyala toh? Oh,
3: itu kemarin lampunya putus, belum Pak Lek ganti.
2: Loh Pak Lek iki.
3: Kenapa?
2: Soso kena tilang kayak kancaku loh.
3: Oh, so toh?
2: Iya, sesuai pasal 293 ayat 2, junto pasal 107 ayat 2.
3: Yo, ngapa?
2: Pengendara motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bisa kena denda sampai 100.000 rupiah.
3: Weh, walah taklah banyak mentoh denda nih.
2: Lah ya iya.
3: Oh, sing tenane.
2: Ndur, kandani kok mending pakai motor kuai Pak Lek.
3: Gitu ta. Ya udah kalau gitu Pak Lek pinjem ya.
2: Ya, iki kuncine Pak Lek. Sekalian isine bensinku ya.
3: Pon aku iki pancen paling pinter modus. Bensin habis dipinjemi Pak Lek. Wajan modus tenan weh.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM. Ada satu tampilan yang juga sudah sempat ditunggu hadir dengan tajuk Say Safa Safa gitu ya. Sebuah nomor yang terambil dari soundtrack film Kabi Kushi Kabi Ga. Baik, kita terus jalan bareng. Kebersamaan kita sudah sampai di menit yang ke 7, oh bukan 3 gitu ya, dari 12 siang waktu Star FM. Saya cek lagi yang ada di Facebook, sudah bergabung juga Bapak John Sableng yang menantikan Kamelia Malik dengan lagu apapun gitu ya, saya pilihkan gitu ya. Ada juga Camong Mustika yang sudah merapat, salam rahayu dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Camong Mustika ikutan bergabung saja, nggak pakai request. Oke, selamat menikmati, semoga terhibur gitu ya, sembari menikmati siang. Dari Facebook balik lagi ke WA. Kini giliran saya ketemu dengan siapa ini? Hufron gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hufron atau Hufron? Arek Jogo Repuh gitu ya, menantikan sebuah nomor bertajuk kehilangan. Saya cek itu dari Bang Haji Roma Irama gitu ya. Salam buat yang baca. Oke, terima kasih untuk Hufron. Berikutnya giliran ketemu dengan Ibu Ima. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Star get, star joget, asoy. Dari kawasan Ngopak, Bu Ima menantikan kemunculan lagu bertajuk Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya buat warga Star. Oke, terima kasih Bu Ima, ditunggu dalam antrian gitu ya. Sebuah nomor Bollywood saya jumpai juga sudah direkam oleh Ibu Yuni yang ada di kawasan Tanggulangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kali ini dari, bukan, gak disebut filmnya ini ya, tajuknya adalah Janem Mary Janem. Teman PDW juga sudah mulai berkirim WA. Satu di antaranya ada Mami. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang ditunggu dukanya Evita Mala. Siap. Baik, sementara ini dulu ya, nanti disambung lagi. Sekarang waktunya bakal segera sambung saja dari satu lagu tema Kabi Khusi Kabi Gam, kali ini ke Yunita Ababil yang hadirkan Terguncang.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
6: Aduh.
5: Kamu kenapa?
6: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
7: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mie.
7: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Game, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik. Asai, asai, asai.
8: Star Game.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: pagi Bella.
1: Kamu kenapa Tom? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
1: Star Gear.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir, mungkin Anda tahunya versi The Rolling Stones. Betul banget, ini adalah Sympathy for the Devil, versinya Motorhead. Lagu aslinya memang dipopulerkan oleh The Rolling Stones ya, di album Beggar's Banquet yang rilis tahun 1968. Tapi lagu ini juga muncul atau direkam kembali oleh beberapa versi. Selain versi Motorhead, juga salah satu versi yang cukup terkenal itu adalah versinya Guns N' Roses sebagai soundtrack dari film Interview with the Vampire. Pernah nonton filmnya? Itu soundtracknya, salah satunya yang nyanyiin adalah Guns N' Roses. Okay. Dan untuk warga Star yang sudah bergabung lewat jalur WhatsApp maupun Facebook, selamat malam, kami baca satu persatu chat dari Anda. Ini yang pertama dari Hendrik di Kedawung, Pasuruan. Lagu yang ditunggu dari Enemy Inside. Ini saya cek dulu lagunya, apakah bisa dimainkan untuk malam hari ini atau tidak. Dan dari Bams di Sidoarjo, menunggu kemunculan Audioslave dengan Like a Stone atau Creed dengan One Last Breath. Terima kasih, sama-sama. Dan juga di sini saya ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo, menunggu kemunculan Black Sabbath dengan Symptom of the Universe atau The Beatles dengan One After 909. Terima kasih Mbak Uzi, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Fislik, Mas Frankie, juga Mas Robert, Pak Eko. Selamat malam semuanya. Dan sekarang kita dengarkan dulu Audioslave dengan Like a Stone.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare.
5: Waduh, pilihan Bang Jono, sehat. Pagi-pagi sudah rapi, mau kemana Bang?
6: Ya mau ke lapangan, upacara 17 Agustus. Sekalian nanti jadi panitia lomba. Awamu gak ikut ah.
5: Ah, ngantuk aku Bang.
6: Walah, acara setahun sekali aja kok yang gak ikut. Pejuang saja gak mengenal lelah untuk merebut kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, kita ini harus semangat mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Hei, sekalian nanti syukuran bersama agar Indonesia selalu aman dan tentram gitu loh.
5: Yaudah, kalau gitu tak ikut wis.
6: Sik, bentar. Bau apa ini yuk? Kok lebus?
5: Iya Bang, aku belum mandi.
6: Yo, ya mandi dulu toh. Bisa pingsan nanti semua yang ada di lapangan.
5: Ya kan nanti mau ikut berjuang pas lomba.
6: Alah, pahlawannya pas perjuangan yo mandi rek.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis, hulu bis, semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan. Keep rocking and stay on rockets.

105,5 Star FM dari John Lennon dengan Jealous Guy. Ini adalah lagu solonya John Lennon setelah dia memutuskan keluar dari The Beatles dan direquest oleh Tom Bonetti. Bagaimana kabar dunia musik hari ini? Saya yakin baik-baik aja. Walaupun tidak 100% baik-baik aja. Selamat malam untuk Rohim di Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan lagu dari Dream Theater dengan The Root of All Evil atau Voga dengan Slow Ride. Terima kasih banyak, Mbak. Dan juga saya ketemu dengan Agus Valian di Smobito Jombang. Untuk requestnya malam hari ini dari Red dengan Round and Round atau Body Talk. Terima kasih sama-sama. Dan juga ada Wak Rete Mas Heru Mulyono yang malam hari ini menantikan Rolling Stones dengan NJ. Salah satu nomor klasiknya The Rolling Stones, lagu baladnya mereka yang cukup populer, salah satunya di Indonesia, sempat juga diadaptasi jadi kayak semacam lagu Indonesia gitu, cuman dipinjem ininya aja bagian awalnya. Dan juga di sini ada Arfi di kawasan Gresik, tepatnya adalah di Dadap Kuning. Untuk requestnya dari Therian dengan Summer Night City. Salamnya untuk Robert Cavalera, Tom Bonetti, Toto, Anwar Eko, Eko Metal Tue, dan Mas Frankie. Untuk Mbak Uzi Aulia, terucap semoga sehat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, selamat malam juga untuk Anda. Kalau gitu sekarang kita lanjut dulu dengan lagu dari Foghat. Ada Foghat dengan Slow Ride.

105,5 Star FM, satu lagu yang baru saja hadir dirilis oleh Genesis pada tahun 1981. Judulnya adalah Abacab, yang kebetulan malam hari ini baru diminta sama Mas Pri di Jatiroto. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan Rock Hits. Tadi juga ada lagu Iron Man dari Black Sabbath yang ditunggu oleh warga Star yang sudah request ya. Ketemu juga dengan Robert Cavalera di Tretes Pasuruan. Yang ditunggu adalah White Snake dengan Still of the Night atau Limp Bizkit dengan Take a Look Around. Untuk Arfi, Toto, kemudian juga Tombonati, Eko Metal, juga ada Anwar Eko. Terima kasih Mbak Uzi, sama-sama. Dari halaman Facebook di Star 105.5 FM, saya ketemu dengan Bang Billy. Sayang sekali tadi Guns N' Roses sudah hadir dengan So Fine. Jadi untuk request Anda kami simpan dulu. Hadir juga dari Medan ada Tumiar Idawati. Selamat malam juga untuk Roman Mulia. Dan untuk requestnya ini adalah The Police dengan The Do-Do-Do, The Da-Da-Da. Ada Satria Putra yang menantikan lagu dari YNT dengan Contagious. Terus juga ada Toto menunggu kemunculan Who the Kings dari Dog Eat Dog. Terima kasih banyak, sama-sama. Tapi sekarang kita simak dulu satu track dari Red yang dirilis tahun 1984. Ada Round and Round.

105,5 Star FM. Kita masuk dulu ke segmen Star of the Month dengan bintang kita bulan ini ada Coklat. Jadi ternyata mereka ini kan dibentuk tahun 96 ya, tepatnya tanggal 25 Juni. Dan waktu itu ceritanya tuh mereka masih kebingungan cari nama yang cocok karena bakal manggung di sebuah acara kampus di Bandung saat itu, kayak udah last minute gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong secara spontan kata coklat, tapi tanpa menghilangkan maknanya, yaitu sebuah makanan yang rasanya manis, agak pahit atau sebaliknya, dan disuka tapi disuka banyak orang gitu. Serta kata coklat ini pun mudah diingat. Akhirnya coklat kemudian sepakat untuk digunakan sebagai nama band. Dan mereka sempat mengalami beberapa perubahan personil, yang semula ada Kikan, Roni, Robert, Bernard, dan Deden. Setelah rilis album kompilasi Indie 10, Erwin masuk untuk menggantikan Deden. Terus Edwin masuk menggantikan Bernard pas era pembuatan album pertama di tahun 1999 untuk album Untuk Bintang tahun 2000. Sorry, maksudnya di tahun 99, terus di tahun 2000 pas pembuatan album Untuk Bintang. Setelah itu sempat satu personil lagi keluar, yaitu Robert. Pas banget waktu mereka mau rilis album Rasa Baru di tahun 2001. Kayaknya mereka emang udah waktu itu gitu ya, udah biasa gonta-ganti personil. Tapi sekarang kami hadirkan lagu yang diambil dari album Segitiga milik Coklat di tahun yang rilis tahun 2003, ada Kupilih Dia.

0: juga apel Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.

105,5 Star FM. Buat yang tadi request Dog Eat Dog, kami baru saja hadirkan yang di request ada Who's the King, judul lagunya ya. Selamat malam untuk yang kembali bergabung di sini. Saya baca kembali ya yang sudah komen di media sosial kami. Ada Tony Azura yang menantikan POD dengan Will You. Ada juga Putri Karisma yang menantikan Firehouse dengan Hold You Fire. Terima kasih. Pak John, ini requestnya Manowar dengan The Heart of Steel. Kemudian Stone Temple Pilots ditunggu Bagus Darmawan dengan judul Down. Juga ada Mas Didi dari Surabaya yang ikut aja title tracknya. Barangkali ada yang request Bon Jovi atau Metallica malam ini. Terima kasih banyak, sama-sama. Kayaknya belum ada ya. Ya nanti kalau cukup waktu kami putarkan. Kalau belum cukup ya ikut besok. Mudah-mudahan besok bisa diputarkan. Tapi sekarang kita akan sambung dulu dengan lagu dari The Police. Ada The Do Do Do Da Da Da.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Dari POD dengan Will You membawa kita ke penghujung program Rock Hits untuk edisi hari ini, tanggal 6 Agustus 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara atau ada request yang belum bisa dimainkan. Selamat beristirahat setelah ini, simpan tenaga buat besok dan tetap jaga kesehatan. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Selamat malam dan sebagai penutup, Bon Jovi kami hadirkan dengan I'll Be There For You.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Puji nama Tuhan, mari kita bersekutu bersama melalui Press The Lord program sebelum kita memulai segala aktivitas hari

Biarlah hati kita tertuju dan memandang, mencari wajah Tuhan. Biarlah segala aktivitas sepanjang hari ini dipimpin oleh Tuhan. Mari bersatu hati kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah pagi ini ya Bapa. Kami boleh bersekutu bersama melalui Praise the Lord program. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin persekutuan kami dari awal hingga akhirnya ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang berkuasa atas hati, pikiran dan tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya Nina Kurniawan yang bertugas. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan.

105,5 Star FM. Segala puji syukur merupakan pujian meninggikan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas ya. Syukur menerima segala ketetapannya dengan hati lapang. Keduanya membebaskan jiwa dari rasa cemas dan mengembalikan fokus kepada Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Saat senang ingat ya bahwa semua berkat adalah anugerah, bukan karena kekuatan kita sendiri. Dan saat susah, percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan memakai proses ini untuk membentuk kedewasaan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mohon maaf jika ada kendala lagunya terpotong ya, kesalahan teknis. Baik, puji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan ya. Baru saja hadir pujian dari Rehoboth dengan Bila Ku Hitung-Hitung. Jari kita tidak akan cukup ya untuk menghitung semua hal yang baik yang Tuhan beri setiap hari. Kasih Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah hidup kita, baik di waktu senang maupun susah. Mari kita merenungkannya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih karuniamu dan kesetiaanmu Tuhan. Kami mau belajar sebagian dari kebenaran firmanmu Tuhan. Tolong kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firmanmu. Biarlah firmanmu menjadi pelita di dalam hidup kami. Tuhan, berbicaralah melalui hambamu. Urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firmanmu. Haleluya. Amin. Pendengar terkasih, mari sama-sama kita merenungkan di dalam Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Amin. Di zaman Israel kuno, Tuhan memberi aturan yang jelas tentang bagaimana umat Tuhan harus mengasihi satu dengan yang lain. Firman-Nya hari ini menekankan prinsip keadilan dan kasih dalam hal untuk tidak menuntut balas, tidak menaruh dendam, saling menghormati, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Inti pesannya adalah Tuhan ingin umat-Nya mencerminkan karakter-Nya yang adil dan penuh kasih dalam hidup sehari-hari. Kita pun mendapat pengertian bahwa perintah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri bukanlah sekedar perintah moral, tapi lebih kepada cara hidup yang nyata, ya. Artinya menerapkan kasih dan keadilan sejatinya tidak hanya berlaku untuk orang yang kita sukai, tapi juga bagi mereka yang sulit atau berbeda dari kita. Menunjukkan kasih dan keadilan kepada semua orang bukanlah tindakan nyata demikian yang telah Tuhan lakukan. Bukankah itu tindakan nyata yang telah Tuhan lakukan? Pendengar terkasih, demikianlah cara hidup kita di masa sekarang. Cara hidup pengikut Tuhan menuntut tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata atau ritual. Karena itu sangatlah penting bagi kita untuk refleksi diri, ya. Sudahkah kita berlaku adil dalam pekerjaan, keluarga, dan lingkungan kita? Apakah kita memiliki keberanian untuk melindungi yang lemah atau sebaliknya? Sering membiarkan ketidakadilan terjadi sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Ia memanggil kita untuk melihat sesama dengan mata kasih, bukan ego atau kepentingan pribadi. Mencerminkan karakter Kristus dalam keseharian kita
kiranya terus menjadi gaya hidup kita. Kasih. Nyatakan kasih dan keadilan adalah bukti bahwa Tuhan hidup di hati mereka yang mau melihat dan menolong sesama setiap hari.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, kasih ya. Tidak sekedar kata-kata. Secara manusiawi, apabila kita disakiti, dijahati, atau bahkan diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, naluriah kita cenderung ingin melakukan pembalasan. Betul ya. Kita pasti akan menyimpan dendam. Dendam di hati sewaktu-waktu pasti akan meledak. Balas dendam tentu berasal dari si jahat. Sebenarnya pendengar terkasih, balas dendam itu berasal dari ketidakmampuan seseorang untuk mengelola suasana hati dan kemarahan. Balas dendam tidak akan menenteramkan hati. Jadi, tidak ada gunanya membalas dendam dengan tindakan kejahatan yang lebih buruk. Karena itu hanya menunjukkan bahwa kita tidak lebih baik darinya dan sama bodoh dan jahatnya dengan orang yang menyakiti kita. Dendam pasti menyimpan akar pahit, ya. Sakit hati dan kebencian terhadap orang lain. Hanya karena dikuasai oleh dendam, kepahitan dan kebencian, tahanan tersebut tidak jadi menikmati kebebasan yang telah di depan mata. Andai saja orang tersebut tidak dikuasai oleh kebencian, tentu dia pasti akan bebas, ya? Sebenarnya dia memiliki opsi yang lain, walaupun dia tidak mengetahui maksud seseorang bertanya jika dia bebas, yaitu dengan membiarkan dirinya diliputi oleh kasih dan pertobatan. Menurut Imamat 19 ayat 17, orang yang mendendam pasti memiliki hati yang tidak bersih. Biasanya pikirannya akan dipenuhi dengan rencana-rencana jahat. Keinginan membalas sakit hati seringkali membuat orang tidak bisa berpikir jernih. Ya. Semakin mendendam, semakin dibawa kepada tindakan jahat lainnya. Ini seperti mata rantai yang saling terhubung dan tidak pernah putus. Pendengar terkasih, kita perlu menyadari akan berbagai kerugian yang dapat kita alami bila kita masih saja menyimpan bibit kepahitan, kebencian maupun dendam. Bila kita berada dalam kebencian dan kepahitan, bukan orang lain yang dirugikan, namun diri kita sendiri dan kehidupan kitalah yang dirugikan. Jadi, mari segera melenyapkan segala kebencian, kepahitan maupun dendam yang ada di dalam diri kita, supaya kita tidak mengalami kerugian, namun memperoleh keuntungan di dalam kasih karunia Allah. Satu-satunya perilaku yang dapat mengendalikan rasa dendam adalah dengan mengasihi. Bahkan melalui Musa, Tuhan telah menyatakan bahwa kita harus mengasihi sesama. Pendengar terkasih, kata sesamamu ini mengacu kepada setiap orang yang berhubungan dengan kita, ya. Bukan sekedar orang yang tinggal di dekat rumah kita. Sekeliling kita, orang-orang yang kita temui, semuanya pendengar terkasih. Yesus Kristus juga mengutip ayat tersebut di dalam Matius 22 ayat 39. Dikutip oleh Paulus dalam Roma 13 ayat 9 dan juga Yakobus 2 ayat 8.
Mengasihi merupakan cara praktis bagi kita untuk menunjukkan kasih dan perhatian kepada sesama kita. Kita harus berani mendoakan setiap orang yang menyakiti, ya, yang berbuat jahat, sehingga sikap tenang saat menghadapi situasi apapun, bahkan ketika merasa terancam, adalah sesuatu yang sangat penting. Maka pendengar terkasih, mari kita menjadi dewasa dalam menimbang setiap hal yang kita lihat, kita dengar atau kita rasakan. Ingatlah akan sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. Firman Tuhan, ya, mengatakan pembalasan adalah milik Tuhan. Pastikan di dalam diri kita untuk didominasi oleh kasih Allah yang mengarahkan pribadi kita untuk terus berkenan di hadapan Allah dan mampu menyebarkan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan sesama manusia. Menyatakan kasih dan keadilan adalah bukti bahwa Tuhan hidup di hati mereka yang mau melihat dan menolong sesama setiap hari. Amin. Tuhan memberkati.

105,5 Star FM melayani, mengasihi lebih lagi ya. Pendengar terkasih, jangan menyimpan rasa benci atau sakit hati di dalam hati kita. Lepaskan keinginan untuk membalas perbuatan buruk orang lain. Ya. Serahkan setiap keadilan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama belajar memperlakukan orang lain dengan kepedulian yang sama seperti kita merawat diri sendiri. Menunjukkan belas kasihan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kasih ini berlaku bagi siapa saja di sekitar kita ya. Orang-orang yang kita temui, orang-orang di sekeliling kita ya. Dan pendengar terkasih, mari kita sama-sama belajar hidup kudus, berarti memiliki cara mengasihi yang sama seperti Allah mengasihi kita. Amin. Kasih sesama adalah bukti nyata pengenalan akan Allah ya. Puji nama Tuhan. Mari kita mendengarkan terlebih dahulu persembahan dari YTWR Batu ya, Citra, dengan tema Menjadi Sahabat. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita, kami persilahkan bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM ya. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan streaming kami di aplikasi Radio Box atau di website kami www.radiostarfm.com, radio online provider by Dinner the Quality Internet Service Provider.

Saudara, memiliki sahabat sungguh menyenangkan, karena sahabat bisa menghibur dikala kita sedih, menguatkan dikala kita lemah. Tetapi menjadi sahabat bukanlah hal yang mudah, apalagi menjadi sahabat bagi mereka yang kurang beruntung. Perlu pengorbanan dan kerendahan hati. Anda berjumpa lagi dengan saya Susi dalam acara Citra. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda sehat dan bahagia. Program Citra hari ini akan mengajak kita berbicara mengenai menjadi sahabat bagi mereka yang kurang beruntung atau bagi mereka yang kesepian. Mengapa kita harus menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian? Ikuti terus acara Citra, dan dimanapun Anda berada, saya ucapkan salam hangat dan salam sejahtera bagi Anda.

Saudara, kematian adalah peristiwa yang paling ditakuti oleh banyak orang. Karena kematian dianggap peristiwa yang menimbulkan kesedihan, kepahitan, kecemasan, serta ketakutan. Hampir setiap orang di dunia ini berharap bisa berumur panjang. Dan kalau bisa, kematian bisa ditunda atau ditiadakan. Oleh sebab itu, banyak sekali orang mengupayakan bisa berumur panjang. Misalnya dengan minum obat, dengan olahraga, operasi plastik, dan lain sebagainya. Saudara, di negeri Cina, kematian dipandang sebagai hal yang tabu. Banyak orang tidak mau terlibat dalam urusan penguburan, kecuali yang meninggal itu adalah keluarganya sendiri atau keluarga dekat.

Oleh sebab itu banyak orang Manula yang sakit-sakitan, yang ada di rumah jompo, merasa kesepian karena ditinggalkan oleh keluarga dan kerabatnya. Bahkan pada masa-masa mereka menghadapi ajalnya, tidak ada orang yang mau menemaninya. Banyak Manula di negeri Cina yang membutuhkan teman dan sahabat menjelang kematiannya. Para Manula di Cina akan sangat bersyukur bila ada orang yang rela menemaninya pada saat mereka sekarat dan menderita. Para Manula di Cina akan sungguh-sungguh bahagia dan merasa tenang bila ada orang yang peduli dan menemaninya dikala sudah tidak berdaya. Nah, ada seorang wanita bernama Susan Lam yang sudah berusia 60 tahun. Dia membaktikan waktu dan tenaganya untuk menjadi sahabat bagi para Manula yang sudah diambang kematian. Susan Lam memberi perhatian dan cinta kepada para Manula yang merasa kesepian dan merasa ketakutan menghadapi kematiannya. Bahkan, Susan juga rela mengatur dan mengurus pemakaman bila ada yang meninggal. Mengapa Susan rela menemani para Manula yang sudah diambang kematian? Padahal, banyak orang justru menjauhinya. Banyak orang justru menghindar dari mereka yang meregang nyawa. Berawal dari ditemukannya seorang pria tua yang meninggal karena kecelakaan dan tidak ada keluarganya yang mengurusnya, dan pemerintah akan menguburkan di tanah yang tidak dipakai bila tidak ada yang mengambil jenazahnya pada waktu 2 bulan. Dari sinilah Susan mendirikan sebuah lembaga yang menampung para Manula yang ditinggalkan keluarganya. Susan mencurahkan perhatian dan cinta bagi para Manula dan mengurus pemakaman Manula yang meninggal agar mereka meninggal bermartabat. Hari-hari Susan diisi dengan mendengarkan kisah-kisah sedih dari Manula yang kesepian dan ketakutan menghadapi kematian. Susan membaktikan dirinya untuk menjadi sahabat bagi para Manula yang kesepian selama 15 tahun lebih. Dan Susan justru bersyukur bisa bertemu para Manula yang memberi kesempatan kepadanya untuk melayani sesamanya. Saya berharap pada masa menjelang ajalnya, para Manula ditemani oleh sahabat yang rela menemaninya, mendengar dan memperhatikan kebutuhan mereka. Para Manula pasti merasa bahagia ada sahabat-sahabat yang menemaninya menjelang akhir hayatnya. Susan berharap agar ada banyak sukarelawan yang bersedia menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian menjelang akhir hayatnya. Susan Lam terus menantang dan mengajak siapa saja yang sudi menjadi sahabat para Manula yang sudah tidak berdaya dan menunggu ajalnya tiba. Susan terus menantang siapa saja yang rela mengorbankan waktu dan tenaga bagi mereka yang di usia senja tetapi ditinggalkan, kesepian, dan terabaikan. Apa sebenarnya yang membuat Susan sungguh rela berkorban bagi para Manula yang kesepian? Saudara, Susan memiliki prinsip Alkitab yang selalu ia pegang dan ia yakini, yaitu lebih diberkati jika memberi daripada menerima. Prinsip inilah yang terus memberi semangat kepada Susan untuk menjadi sahabat bagi para Manula yang kesepian dan bersedia mengurus pemakaman mereka agar mereka dimakamkan secara layak. Tidak banyak orang mau menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian, bukan? Jadi apa yang dilakukan Susan sungguh perbuatan yang mulia. Perbuatan yang tidak hanya memikirkan keuntungan diri sendiri. Perbuatan mulia yang bermanfaat bagi orang lain yang sungguh membutuhkan. Saudara, biasanya kita lebih senang menjadi sahabat bagi mereka yang berkelimpahan dan hidup enak. Kita juga lebih memilih menjadi sahabat bagi mereka yang terhormat
dan terkenal. Banyak orang ingin menjadi sahabat bagi mereka yang bisa memberi, bisa melindungi, dan bisa diandalkan. Jarang kita ingin menjadi sahabat bagi orang-orang yang tidak menarik. Jarang kita mau menjadi sahabat bagi orang-orang yang tidak bisa memberi apa-apa dan tidak bisa mengajari apa-apa. Bahkan, banyak orang lebih senang bersahabat dengan anjing atau kucing. Bersahabat dengan anjing atau kucing dianggap menguntungkan karena anjing dan kucing bisa menemani mereka bila kesepian. Dan bagi mereka yang senang bersahabat dengan anjing atau kucing, mereka ingin bersahabat dengan mereka karena kedua binatang itu adalah binatang yang setia, bisa melindungi, dan juga bisa diajak bermain. Jadi, tidak banyak orang ingin menjadi sahabat bagi mereka yang sungguh membutuhkan teman seperti yang dilakukan Susan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda senang menjadi sahabat orang lain? Apakah Anda ingin selalu bersahabat dengan orang lain agar Anda tidak kesepian? Atau apakah Anda bersedia menjadi sahabat orang lain karena Anda ingin membagi kasih kepada orang lain? Sambil Anda merenungkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tadi, saya ingin menyajikan sebuah lagu pujian berikut ini yang berjudul Kasihmu Tiada Duanya. Semoga Anda terhibur dan diberkati. Selamat mendengarkan.

Saudara, kasih Yesus tiada duanya. Yesus mengasihi Anda dan saya. Kasih Yesus sungguh mengagumkan. Apakah Anda sudah memiliki kasih Yesus? Semoga lagu tadi mengingatkan Anda betapa besarnya kasih Yesus untuk Anda. Di awal acara tadi, kita sudah mendengar kisah seorang wanita yang rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk merawat dan menjadi teman bagi para manula yang kesepian. Wanita itu bernama Susan Lam. Susan memiliki prinsip hidup yang mulia, yaitu terlebih berkat memberi daripada menerima. Dengan prinsip hidup seperti itu, ia dengan senang hati menjadi sahabat bagi para manula yang kesepian karena ditelantarkan oleh keluarganya. Susan mengurus para manula seperti keluarganya sendiri. Apa yang dilakukan Susan ini sungguh mengagumkan banyak orang, karena tidak banyak orang ingin menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian. Saudara, kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita sadar bahwa kita membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Beruntunglah bila kita dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Kita tahu bahwa di zaman modern ini, manusia bisa semakin egois, hanya mementingkan diri sendiri, dan bahkan sering mengorbankan kepentingan-kepentingan orang lain. Padahal, kita sebagai manusia diharapkan mengasihi sesama kita. Hukum Tuhan yang utama yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memang tidak mudah mengasihi sesama manusia, karena mengasihi memerlukan pengorbanan, memerlukan kerendahan hati. Mengasihi berarti murah hati, sabar, memaafkan, dan juga memberi. Mengasihi berarti juga tidak mementingkan diri sendiri. Mengasihi berarti tidak mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Mengasihi berarti bukan untuk kesenangan diri sendiri. Saudara, apa sebenarnya yang membuat seseorang tidak rela menjadi sahabat bagi mereka yang terlantar dan kesepian serta kekurangan? Biasanya halangan yang utama ialah orang yang tidak rela membagikan kepada orang lain apa yang dimilikinya, apalagi dengan cuma-cuma. Ada satu contoh yang diceritakan oleh Tuhan Yesus mengenai seorang muda yang kaya tetapi tidak rela membagikan hartanya bagi orang miskin. Mari kita mendengarkan kisahnya. Inilah kisahnya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan bersinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, kisah orang yang kaya tadi menunjukkan bukti
bahwa tidak mudah membagi atau memberikan harta kita kepada mereka yang miskin atau kekurangan. Ini menjadi hambatan bagi setiap orang yang berkelimpahan untuk bisa menjadi sahabat bagi mereka yang kekurangan. Saudara, mungkin Anda ingin sekali memberi kepada orang lain, tetapi tidak ada rasa kasihan dan belas kasihan dalam hati Anda. Nah, untuk menumbuhkan rasa kasihan dan belas kasihan kepada sesama kita yang menderita, pertama kita harus tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia dikasihi, dihargai, dan dimuliakan oleh Tuhan. Raja Daud mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi." Saudara, Daud mengatakan bahwa Tuhan memakotai manusia dengan kemuliaan dan hormat. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia berharga. Tidak ada manusia yang hina. Bila kita menyadari bahwa manusia itu mulia dan berharga, maka kita tidak akan menelantarkan dan menyepelekan manusia. Ada banyak orang yang tidak beruntung. Ada banyak manusia yang terpaksa hidup seorang diri karena tidak ada sanak keluarga dan teman-teman yang mengasihinya. Banyak orang menderita sakit dan memerlukan teman dan sahabat yang mengasihinya. Banyak orang yang menderita sakit yang tidak memiliki sanak keluarga dan teman. Artinya, banyak orang yang sebatang kara menghadapi penderitaannya. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk saling menolong, saling memperhatikan, dan saling mengasihi. Orang yang menderita dan kesepian membutuhkan kita. Mereka membutuhkan perhatian, pertolongan, dan kasih sayang kita. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan kesepian. Bila kita rela menjadi sahabat, itu berarti kita mengasihi sesama kita. Bila kita mengasihi sesama kita, maka kita sudah mentaati perintah Tuhan yang utama. Bila ada orang yang merasa kita pedulikan dan kita kasihi, maka kita sudah memuliakan Tuhan. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saat ini kita mencari sahabat yang bisa memberi keuntungan pada diri kita? Apakah saat ini kita selalu berharap bersahabat dengan orang-orang yang senang memberi? Saudara, ada banyak orang yang menderita yang ingin menjadi sahabat Anda. Ada banyak orang-orang yang sebatang kara yang ingin menjadi sahabat Anda. Mulailah berpikir bagi orang-orang tersebut. Mulailah mengasihi orang-orang yang terlantar. Dan mulailah berkorban bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan Anda. Mereka yang membutuhkan waktu Anda dan mereka yang membutuhkan kasih Anda sedang menunggu Anda. Tuhan akan senang bila Anda sudi bersahabat bagi mereka yang kesepian, terlantar, dan menderita.

Saudara, menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian memerlukan pengorbanan. Namun pengorbanan Anda tidak sia-sia, karena Tuhan akan mencatat perbuatan Anda yang mulia bila Anda sudi menjadi sahabat bagi mereka yang kesepian dan terlantar. Sampai di sini dulu jumpa kita. Semoga sajian kami hari ini bermanfaat buat Anda dan Anda diberkati serta iman percaya Anda dikuatkan. Bila Anda ingin membagikan kisah hidup Anda, Anda bisa menghubungi kami. Alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, alamat kami adalah Citra, Tromol Pos 261, Batu 65302 Jawa Timur. Atau Anda bisa kirim SMS ke nomor 081-333-777-386. Saatnya saya Susi mohon pamit dan sampai jumpa.

105,5 Star FM, pendengar terkasih, baru saja kita mendengarkan citra persembahan dari YTW Air Batu ya, Yayasan Terang Warta Rohani, yang bertema menjadi sahabat. Biarlah renungan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya dan memotivasi kehidupan kita. Baik, pendengar terkasih, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita dengarkan pujian Serengenge Nyunar.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Walaupun gunung tak berpindah ya, baru saja hadir di ruang dengar Anda. Lagu ini diminta oleh Ibu Ira yang ada di Sidoarjo. Menyapa C. Lucy, Pak Asyen, Pak Setia Budi, Bu Anas Budi, dan juga Pak Lukas, Pak Purmanam, dan Furin. Terima kasih, sama-sama. Menyapa juga ada Bu Yuni yang ada di Gayam. Puji nama Tuhan, pujiannya sudah hadir versi Mandarin ya Bu. Menyapa Ibu Kamila yang ada di Sidoarjo. Di mana ada doa, di situ ada kekuatan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, serta berlimpah rezeki. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi Bapak Setia Budi. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam pelayanan mimbar rohani pagi ini bersama kru. Moga lancar dan sukses. Terima kasih. Menyapa Ibu Eka Cili, Ibu Ira, Bu Anis, Bu Yuni, Mak Meduro dan Om Yudi. Tuhan memberkati. Amin. Shalom Ibu Wayati. Terima kasih sudah bergabung ya. Sehat selalu, Tuhan memberkati dalam segala hal. Amin. Pujiannya juga sudah hadir di awal. Furin, shalom, selamat pagi. Saya tidak ada teh, Furin. Oke, selalu aman ya. Selamat melayani Persekutuan Udara Presdelot. Halo, shalom semua pendengar terkasih. Pak Pur, Pak Lukas, Bu Lita, Bu Ira, Abah Wesel, Mama Dian, spesial pakai karet 2 hanya untuk Mak Meduro ya. Shalom, selamat pagi Mak. Senyum dulu Mak. Oke, pujiannya sudah hadir ya Furin. Matur nuwun, Ji, sami-sami. Baik, menyapa suami tercinta. Yang tadi saya buru-buru HP ketinggalan dan langsung diantar. Mohon maaf Papa, merepotkan. Baik, menyapa juga ada Bapak Mardani. Shalom, selamat pagi. Bergabung saja dari Surabaya ya. Ibu Anis yang ada di Nganjuk, apa kabar Bu? Selamat pagi, salam bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Purmanam membagikan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Paulus Kumala, shalom, selamat pagi. Kehidupan duniawi itu hanya sementara, maka dari itu kita sebagai umat Kristiani harus bisa selalu berbuat baik kepada semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita sebelum terlambat ya. Salam sehat selalu. Menyapa juga ada Ibu Aci yang ada di Gelati. Shalom, selamat pagi. Masa lalu tak terulang lagi. Masa depan kita tidak tahu, jalani saja masa kini dengan segala yang baik dan benar. Amin. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. 1000 masalah dan tantangan boleh menerpa, tetapi bila engkau berjalan bersama Tuhan, percayalah lebih dari 1000 kemenangan menjadi bagianmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bu Paula. Mari bersekutu bersama semua pendengar Praise the Lord untuk memuji dan menyembah Tuhan. Pujiannya sudah hadir ya, bila ku hitung-hitung. Baik, Bapak Waluyo Adi, Yohanes 15 ayat 7 yang dibagikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanmu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Puji nama Tuhan. Pak Tony sehat selalu ya Pak. Tetap semangat di dalam Tuhan. Dan juga menyapa ada Om Yudi, shalom, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar tercinta dimanapun berada, dan salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Ibu Ria Gultom, shalom, selamat pagi Mbak Nina.
Dan pendengar setia Star FM dimanapun berada, kita tidak butuh versi lebih baik dari diri kita. Tetapi kita butuh diri yang dipengaruhi oleh Injil, yaitu Kristus yang rela korban mati untuk selamatkan kita yang berdosa ini. Amin. Salam sehat semua untuk tim Press The Lot dan semua pendengar terkasih. Oke, ditunggu ya Ibu Ria. Dan juga menyapa Ibu Birtilian ini, shalom, selamat pagi buat pendengar dan yang bertugas, selamat beraktivitas. Om Yudi dan Abah Wesel Samplangan yang ada di Gianyar Bali, shalom, selamat pagi Press The Lot. Ibu Endang Hastuti, Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 yang dibagikan ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin, puji nama Tuhan. Ibu Kartini Raharja, shalom. Bukan karena Tuhan mengabaikan doamu, tapi karena Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dari apa yang kamu doakan. Amin, amin, amin, amin. Juga menyapa ada Bapak Asian yang ada di Situ Bondo sebagai orang-orang pilihannya yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, dan terutama lagi janganlah memegahkan diri dan tidak sombong. Sebab kasih juga menutupi banyak sekali dosa, dan kita hidup sampai saat ini semua karena anugerah-Nya. Puji nama Tuhan, terima kasih Mbak Nina. Kiranya Allah selalu menyertai Mbak Nina dimanapun berada. God bless you. Terima kasih lebih dari nafasku.